0: I was happy.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kau mau dengerin lagunya Malik and Essential Turing Gavin Julian Jinan Leticia Kara Chinoa teman berdua with the one. Teman berdua KRI Sriwijaya 100 ini bukan cuman simbol kekuatan aja. Kapal ini punya berbagai fungsi strategis yang bikin kita makin bangga. Pertama nih, pusat komando operasi laut. Kapal ini dirancang sebagai pusat komando operasi laut yang andal dong. Jadi bukan cuman kapal tempur doang, tapi juga markas terapung yang bisa mengordinasikan berbagai operasi maritim. Aduh, teman berdua. Jadi yang kedua, itu ada yang namanya misi kemanusiaan. KRI Sriwijaya 100 ini juga bisa digunakan dalam misi kemanusiaan. Termasuk menjangkau wilayah terisolasi saat bencana alam. Bayangin aja teman berdua ya. Kalau ada bencana di daerah terpencil, kapal induk ini juga bisa jadi pusat bantuan yang menjangkau wilayah yang gak bisa diakses kapal biasa. And then yang ketiga, proyek strategis nasional. Retrofit kapal ini juga itu dilakuin lewat kolaborasi PT PAL Indonesia dengan galangan kapal Italia Vincentieri. Ini adalah proyek strategis nasional yang nunjukin kemampuan industri dalam negeri. Yang paling penting ini teman berdua ya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu negasin juga kehadiran KRI Sriwijaya 100 bisa memperkuat peran TNI baik secara nasional maupun di tingkat regional dan juga global teman berdua. Dan kapal induk ini juga bukan cuma alat perang tapi juga alat diplomasi, alat kemanusiaan dan juga simbol kedaulatan Indonesia di laut.

2. Balik lagi untuk Fresh Music Only, ada Mohsin Kus dengan single terbarunya Izinkan Aku Belajar Jatuh Sendiri. And this is Rizwan Fadilah dengan singlenya Kecintaan. Dan yang satu ini teman pro 2, Saifoni dengan single terbarunya September. Dan yang ini teman pro 2, Virginius featuring Emily C, Escape, sudah ada di pro 2 RRI Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

jeruk manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Kek di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya

0: merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan Hekopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bakar. Kita Indonesia.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Sino Generation.

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya benar, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak. Jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near-miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul. Jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya udah ngasih tahu.
0: Oke. Okay.

0: me.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Tom Pro 2. Kali ini kita punya Sasa Alex Low dengan single terbarunya Empty. And next one kita punya Sam Smith dengan single terbarunya Constant Companion. And this is Peggy featuring Lydia the Bird, single terbarunya Star Cross. And last but not least, Tom Pro 2 kita punya Serial Kisser dari Devon Cole, sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau brand.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman, terbaik kamu. Teman Pro 2 bukan cuma kapal induk yang baru ya. Ini ceritanya TNI juga punya doktrin baru yang namanya Perisai Trisula Nusantara. Jadi doktrin ini juga disahkan Panglima TNI di awal Juli 2026 kemarin. Itu untuk mengintegrasikan kekuatan tiga matra TNI biar lebih adaptif lagi. Itu ngadepin ancaman perang modern nantinya. Ada yang bikin doktrin ini keren teman Pro 2, yaitu radar kapal perang TNI Angkatan Laut itu bisa langsung mengirimkan data target ke jet tempur TNI Angkatan Udara atau juga baterai rudal pertahanan darat secara real time. Terus juga TNI ini lagi pada ngembangin sistem drone dan juga kecerdasan buatan AI untuk peperangan otonom ya teman Pro 2 ya. Dan juga ada penguatan unit cyber TNI untuk melindungi infrastruktur informasi vital. Jadi TNI juga sekarang bukan cuma kuat secara konvensional katanya, tapi juga siap ngadepin perang masa depan yang berbasis internasional, berbasis teknologi cyber dan juga drone pastinya. Nah doktrin ini itu ngebuktiin kalau TNI juga terus berevolusi ngikutin perkembangan zaman, gak ketinggalan, gak jadul. Aku sempat nanyain juga ke teman-teman Pro 2 nih untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Ini kalau misalnya ada di antara kamu udah tahu belum Indonesia sekarang punya kapal induk TNI-nya ya. Nah ini yang pada ngejawab teman Pro 2 cuman aja ya. Selamat pagi buat Afaruk ya. Terus juga sempat nanyain nih teman Pro 2 harapan untuk TNI kedepannya apa nih. Selamat pagi buat LiQ23 katanya biar lebih siap siaga katanya. Kaijin request lagunya Tasep Muda Humpimpa dari Nabila Takia. Thank you. Nah teman Pro 2, dari cerita yang ada tadi ada satu pelajaran penting. TNI itu bukan cuma alat pertahanan negara, adalah simbol kedaulatan, kekuatan dan juga persatuan bangsa. Dari BKR di tahun 1945 sampai juga KRI Sriwijaya 100 di 2026 ini, perjalanan TNI sudah 81 tahun dan selama ini juga TNI terus bertransformasi ngikutin kebutuhan zaman. Dari tentara rakyat menjadi tentara profesional, dari perang konvensional ke perang cyber gitu kan, dari kapal patroli ke kapal induk ya. Apa yang bisa kita lakukan teman Pro 2 sebagai anak muda, yaitu hargai jasa TNI, mereka yang menjaga perbatasan laut dan juga udara kita, dukung modernisasi pertahanan juga dong ya, karena kedaulatan bukan hadiah tapi hak yang harus dijaga. Jadi generasi yang berkontribusi, gak harus jadi tentara juga tapi bisa jadi apapun yang membangun bangsa dan juga jaga persatuan, karena TNI kuat bersama rakyat dan rakyat kuat bersama TNI. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat HUT ke-81 TNI. Terima kasih telah menjaga negeri ini dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami generasi muda bakalan terus mendukung dan juga mendoakan yang terbaik untuk prajurit-prajurit bangsa. Salam dari aku dan juga selamat Hari Tentara Nasional Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Dicuri di tengah jalan.
4: Cukup jauh berada di kotak penalti.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20. Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

Kamu dengerin lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Om Pimpa Teman Berdua. Sekarang udah pukul 9.08 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan Saleh di sini untuk pagi hari ini. Dan Teman Berdua untuk hari ini di Yungopi, kita mau ngobrolin tentang yang namanya prestasi dulu ya. Tapi dari dunia olahraga juga masih sih. Ada beberapa yang lagi pada bangga-banggain juga. Dan ya, ada juga yang perjuangan maksimalnya cuma sampai di beberapa posisi gitu ya. Informasi selengkapnya nanti bakal aku spill untuk kamu. So keep stay tune aja di sini di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

Kamu dengerin lagunya Yeri Merian teman berdua dengan Senja, tapi sekarang masih pagi. Dan kali ini aku punya kabar terbaru dari pasangan atlet padel Indonesia ya. Fadona Tirtasari dan juga Fitriani Sabatini. Wih, udah ada atlet aja nih padel ya. Ini menumpaskan rasa haru dan juga bangganya after berhasil meraih medali perak ya di ajang Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Jadi pencapaian historis ini juga itu diraih dengan perjuangan extra hard di partai final nomor ganda putri. Setelah ngadepin perlawanan sengit dari pasangan unggulan Jepang dan suasana haru mewarnai penyerahan medali karena keberhasilan ini menjadi catatan sejarah manis bagi cabang olahraga padel Indonesia di lintasan kancah Asia. Nah, Fadona dan juga Fitriani ini itu ngungkapin rasa terima kasih atas dukungan penuh dari masyarakat serta dedikasi tim pelatih yang terus mendampingi perjuangan mereka sejak babak penyisihan sampai dengan meraih podium perak ini. Nah, perjuangan pantang menyerah dari Fadona dan juga Fitriani ini itu benar-benar jadi inspirasi besar bagi kemajuan olahraga padel di tanah air. Dan kira-kira gimana nih? Gimana nih teman-teman dua pendapat kamu atas pencapaian manis dan juga historis dari duo padel kita ini? Apakah perlu ditingkatkan lagi jadi emas atau gimana? Ya? Yeah?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Nggak bisa nih.
2: Nggak bisa.
1: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Baik-baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, apa lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Kamu dengerin lagunya Alan Walker Taman Pro 2 featuring Yuki and Jack with Fire. Sekarang udah jam 9:48 waktu Indonesia Tengah, dan kali ini aku punya kabar terbaru dari anak bangsa perjuangan maksimal pasangan ganda putri padel Indonesia ya. Ini kayaknya padel udah masuk di ranah atlet-atlet gitu ya. Padona Tirtasari dan juga Fitriani Sabatini ini harus terhenti di partai final dengan meraih medali perak di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang dari Sabtu kemarin. Dan bisa dibilang juga duo Sri Kandi Merah Putih ini juga harus puas menjadi runner-up after ditumbangkan wakil tuan rumah Jepang lewat pertandingan ketat 2 set directly 4-6-3-6 di Nagoya Padel Center. Jadi meski belum berhasil menyegel yang namanya emas, capaian Fadona dan juga Fitriani ini tetap mencetak tinta emas ya sebagai medali pertama Indonesia dari cabang olahraga padel di panggung Asian Games. Dan permainan tangguh dan juga rally-rally panjang yang ditampilkan di lapangan itu menjadi bukti kualitas serta potensi besar atlet padel Nusantara di tingkat Asia. Jadi hasil ini juga Taman Pro 2 itu tetap menjadi kebanggaan luar biasa sekaligus tonggak sejarah baru buat dunia olahraga tanah air, especially buat yang namanya olahraga padel ya. Yaudah deh Taman Pro 2, kali ini aku udah gak bisa lama-lama lagi buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini. Nanti bakalan ada Pro 2 Hitlist dan juga request di jam 10 sampai di jam 12. Dan selesain aja untuk di part pertama ini Taman Pro 2. Dan pamit dan ruang dengar Taman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
5: Sampai siang di Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Produe FM.

pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Informasi pertama, teman Pro 2, suasana latihan Philadelphia 76ers berubah sejak LeBron James bergabung dan pengaruhnya langsung terasa sejak hari pertama pemusatan latihan. Melansir dari laman NBA, LeBron James siap menyambut musim baru Sixers. James memburu gelar kelima dan pertama Sixers sejak 1983. Selama pemusatan latihan, James terlihat vokal pada rekan-rekannya. Tak jarang James berteriak mengingatkan pertahanan pada pemain lain. Mantan bintang Lakers ini juga kerap memberi contoh pada para pemain muda. Mereka pun menuruti setiap gerakan dan instruksi James. Informasi selanjutnya, cedera bintang Akbar mengganggu pasangan Indonesia menghadapi Qatar Sharif Samba dan Ahmed Zanko di final voli pantai Asian Games. Kondisi itu mengaruhi permainan dia dan Sofyan Effendi. Bintang Sofyan meraih perak setelah kalah 3 set. Cedera bintang memburuk dan mengganggu pergerakannya pada set penentuan di lapangan Sabtu 3 Oktober 2026. Pelatih voli pantai putra Indonesia Andi Ardiansyah mengatakan cedera bintang bermula saat menginjak kaki lawan dekat net. Kaki Qatar masuk area Indonesia saat blok dan bintang cedera karena menginjak kaki lawan yang masuk lapangan saat blok yang awalnya tidak terasa kemudian kakinya bengkak. Jeda internasional FIFA berakhir 6 Oktober, klub-klub Eropa mulai menghitung pemain cedera yang dialami usai laga Nations League. ESPN melaporkan Liverpool memantau 6 pemain yang mengalami cedera. Perkembangan pemulihan mereka terus dipantau jelang kembali berlatih. Cody Gakpo juga baru menjalani scan untuk memastikan tingkat cedera setelah membela timnas Belanda. Dari hasil scan, Gakpo dikabarkan harus absen beberapa pekan. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Pai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Sinan aku nemenin kamu teman Pai 2 di santai siang, dan untuk jam 10 ini ada vote hitlist yang bisa kamu ikutin di Instagram, udah aku posting lagu apa aja. Jadi silakan merapat aja di IG Pro 2 buat kamu-kamu yang lagi pada berselancar di Instagram masing-masing, bisa mampir di IG Pro 2 untuk

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau Pro 2. Aku mau puterin preview untuk kamu di Pro 2 Headlist untuk edisi 5 Oktober tahun Pro 2 di hari Senin. Dan langsung kita play 4 lagu untuk kamu. Fresh music.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Aku mau bacain pollingan di IG Pro 2 Dasals.fm yang memilih lagunya Mohsen Kus yang judulnya itu Izinkan Aku Belajar Jatuh Sendiri, sedangkan lagunya Sam Smith dengan Constant Companion teman Pro 2 di voting sama denaps.radio.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

aku mau spill lagi teman-teman Pro 2 ya. Kamu untuk vote it list di part yang kedua karena part satu udah selesai. Ini adalah lagu dari Rizwan Fadila dengan Kecintaan. Lagu kedua adalah lagu dari Sasa Alex Loan dengan Empathy.

Dia The Bird dengan Star Cross. Lagunya bisa kamu voting di IG Pro 2, Teman Pro 2 After Vote Hitlist di jam 10. Kita move di jam 11 untuk request time.

0: kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Aku mau bacain lagu terbanyak yang udah kamu voting di IG Pro 2. Ada lagu dari Rizwan Fadila tahun Pro 2 dengan Kecintaan. Ini yang voting lagunya. Ada Liqiu23, terus juga Sals.fm sama Denaps.radio. Terus untuk lagunya We're Genius featuring Ambil Isai dengan Escape, ini di vote sama Dika, terus juga ada Lani tahun 2. Dua lagu udah aku dapat untuk diputerin buat kamu, dan next kita bakal lanjut di jam 11 untuk request time. Jadi silakan merapat aja tahun 2, dan ini dia dua lagu yang udah kamu voting.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

104.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut untuk request time di jam 11 siang. Dan kali ini teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 ada dari Alex yang mau lagu dari Katy Perry dengan Smile. Dan next lagi teman Pro 2 ada Andy di Telaga yang mau lagu dari Kevin Jonas yang Changing. Dan satu lagi teman Pro 2, tiga lagu ya yang bakal aku play untuk kamu. Ini lagu dari Raisa Anggiani, Ruang Hidup, yang pengen banget didengarin sama Ira, teman Pro 2. Dan untuk kamu bisa merapat aja di

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar

Ruang Hidup lagunya Raisa Anggiani tahun 2002. Dan kali ini aku mau bacain requestan kamu yang gabung di line WhatsAppnya Pro 2, teman Pro 2. Selamat siang buat Kesindi, siang juga. Ini dari Sigit, aku mau lagunya Miley Cyrus dengan Jared. Terus juga ada dari siapa nih? Ain ya, Ain di Kabila. Kalau aku pengen banget dengerin lagunya Sal Priyadika dengan Kita Usahakan Rumah Itu. Oke, bungkus. Dan ada Esti di Modu Taman Padua, dia mau lagunya Green Day, Wake Me Up When September Ends. Oke, udah 3 lagu Taman Padua yang kita dapat. Dan langsung kita play lagi.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain.

Baru tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Dot for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blur for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rantau lo teman terbaik kamu, teman pada 2 jam 11 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau ngingetin ke kamu untuk azan zuhur di hari ini akan dikumandangkan di jam 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, teman pada 2. Jadi kamu bisa siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur, dan nanti juga bakal aku lanjut untuk request time-nya teman pada 2.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah SWT. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

aku bacain requestan kamu terakhir di Instagramnya Pro 2. Ada Adele, dia langsung mau lagunya Serena Munaf yang Cinta Pertama dan Terakhir. Terus juga ada Maya, teman Pro 2, mau ditemenin sama lagunya Lato featuring Maria Carey, DJ Khalid dengan Big Energy. Dan yang terakhir, teman Pro 2, requestan dari Ayu, dia mau lagu dari Mario ke Cloud dengan Pulanglah. Udah selesai untuk request time, dan terima kasih untuk kamu yang udah gabung.

sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada sertifikasi halal yang dinilai jadi nilai tambah produk UMKM di era digital, teman Pro 2. Sertifikasi halal ini dinilai semakin penting untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Selain memberikan kepastian terhadap status kehalalan produk, sertifikasi halal juga dinilai bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Nah, Ketua LP3H UIN Araniri sekaligus dosen FEBI UIN FEBI UIN Araniri tahun 2002. Dan dia bilang sertifikasi halal ini enggak hanya berkaitan dengan kewajiban keagamaan tetapi juga menyangkut aspek kualitas dan perlindungan konsumen, di mana menurut Jalaluddin tahun 2002, konsumen di era digital semakin membutuhkan kepastian karena ya tidak bisa melihat secara langsung proses produksi suatu produk. Makanya dia bilang juga sertifikasi halal ini berkaitan dengan proses produksi mulai dari bahan baku, terus juga peralatan, tempat produksi sampai dengan penyimpanan. Yang katanya sih standar itu diperlukan supaya produk yang beredar enggak hanya punya tampilan menarik aja, tapi juga punya proses produksi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen.

Zain Abdul dengan Sesaat single 2025 udah menghibur kamu di jam 12:20 Dokter Indonesia Tengah. Dan teman PA2, kali ini media sosial bantu Sal lontar untuk memperluas pasar. Di mana pemanfaatan media sosial ini jadi strategi Salbia HN Mahu, pemilik salon Tarfak-Fak, dalam mengembangkan usahanya. Dan setelah sempat berjualan secara langsung di pasar dengan hasil yang belum maksimal, Salbia ini memilih memanfaatkan media sosial untuk promosi sekaligus menerima pesanan. Nah, hal ini teman PA2, menurutnya media sosial itu punya jangkauan yang lebih luas, jadi produknya juga bisa dikenal lebih banyak konsumen. Nah, saat kembali ke Fak-Fak setelah sekitar 4 tahun menjalankan usaha di Japura, Salbia ini mencoba memasarkan lontar secara langsung di pasar. Tapi penjualan yang kurang sesuai harapan itu bikin dia mengubah strategi dengan mengandalkan pemesanan melalui media sosial. Dan bagi Salbia, media sosial ini bukan hanya jadi sarana memperkenalkan produk aja, tapi juga membantu usaha tetap berjalan tanpa harus memiliki toko fisik. Harapannya juga pemanfaatan media sosial ini bisa terus mendukung perkembangan salon tar sampai nantinya punya tempat usaha sendiri.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah, hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang, ah. Ada pesan lagi. Tambah, ah.
1: Kira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu, kan baru beli tas. 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
1: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
1: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
1: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
4: Orang Miskin Terlalu Dilarang Sakit, bukan?
3: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
4: Iya.
3: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
4: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
3: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
4: Nah,
3: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari

0: referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
1: Yes.
0: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
2: Betul.
0: Coba.
2: Oke
0: lah. Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Setuju.
1: Oke.
0: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin. Kenapa tidak ya di Gorontalo?
1: Mm-hmm.
0: Bolehlah kita buat satu komunitas sudah banyak pastinya.
1: Komunitas sudah banyak.
0: Komunitas literasi. Uh-uh. Ya komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
1: Okay.
0: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
1: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
0: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
1: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tahun 2026 menandai pergeseran teknologi dari fase eksperimen itu menjadi fase pembuktian dampak nyata teman pada dua atau proof of impact yang terukur dan juga implementatif. Nah, kecerdasan buatan sekarang itu nggak lagi sekadar konsep teoretis terhadap apa ya teman pada dua, tapi sudah jadi fondasi utama yang membumi dan mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat. Nah, 5 tren teknologi utama di 2026 ini mencakup AI, terus juga komputasi kuantum, dan inovasi lainnya yang bakal mengubah cara hidup, terus juga bekerja, dan interaksi sosial manusia.

kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kali ini perkembangan teknologi digital ngasih kemudahan untuk masyarakat ya untuk memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal sebuah produk. Konsumen bahkan bisa melakukan pengecekan melalui nomor sertifikat yang tercantum di kemasan untuk memastikan kesesuaian informasi produk. Dan teman P2, Ketua LP3H UIN Araniri bilang, teman P2, digitalisasi membuat proses verifikasi informasi halal jadi lebih mudah dilakukan, dan kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan sebelum mempercayai informasi yang beredar. Misal pengecekan penting karena informasi pada kemasan itu harus sesuai dengan data sertifikasi yang terdaftar. Nah, kalau ditemukan ketidaksesuaian antara nomor sertifikat dan produk yang ditampilkan, nah masyarakat ini bisa lebih berhati-hati sebelum membeli atau mengonsumsi produk tersebut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

The Way, teman Pak Edwa, ini lagunya Bibi Rex featuring Lil Wayne. Ini The Way I Are, yes. Dance With Somebody, ini di album All Your Fault Part 2. Lagu yang dirilis di tahun 2017. Dan teman Pak Edwa, ada kabar terbaru soal Max Verstappen yang dapetin kemenangan Formula 1 pertamanya musim ini dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. George Russell gagal finish karena masalah teknis, sementara Kimi Antonelli itu mengamankan posisi kedua dan Lewis Hamilton kembali naik podium. Kondisi hujan, strategi penggunaan ban, terus juga beberapa periode safety car itu jadi faktor penting yang mempengaruhi perubahan posisi pembalap sepanjang perlombaan.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

94,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Farel Hilal dengan ada George Jesus, teman Prodo memastikan Cristiano Ronaldo itu masih bisa dipanggil kembali ke timnas Portugal. Keputusan kembali ke tim nasional sepenuhnya ada di tangan Ronaldo, teman Prodo. Dan Portugal tetap tampil impresif tanpa Ronaldo dan menjadi tim pertama yang lolos ke perempat final UEFA Nations League. Nah, teman Prodo, Ronaldo tidak dimainkan saat Portugal menang 2-1 atas Norwegia di tanggal 27 September. Dan pas dia kembali dikasih tahu kalau dia bakal mulai pertandingan dari bangku cadangan saat menghadapi Denmark. Dan Ronaldo memilih terbang kembali ke Arab Saudi. Well, juga Ronaldo ini menjadi atau menjalani debut bersama Portugal itu di tahun 2003. Saat usianya baru 18 tahun dan dia sudah tampil di 6 edisi Piala Dunia dan juga menjadi pencetak gol dengan penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Portugal.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Asian Games 2026 dengan raihan 39 medali. Baik, ini kenapa lagi coba? Coba-coba. Oke. Ini main sendiri nih orangnya. Nah, teman berdua tadi udah di mana? Coba. Nah, tim Indonesia ini mengakhiri Asian Games 2026 dengan raihan 39 medali, ada 5 emas terus juga 11 perak dan 23 perunggu. Nah, 5 medali emas Indonesia berasal dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Kontingen Indonesia juga mencatat 9 rekor dalam beberapa cabang olahraga di Asian Games 2026.

0: Sen, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengar Gorontalo.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap, padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya, tiap Senin kantor itu pasti rame. Bukan karena semangat, tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar best cut, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat.

dari teman dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli, karena di dunia kerja satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

Kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: Audio Moments Later.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pria 2 Ihsan Idol dengan Bunga Karena Aku Lelaki. Kali ini ada kabar terbaru soal Kevin Dix yang mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani banyak pertandingan dalam waktu singkat. Kapten Timnas Indonesia itu memastikan siap 100% menghadapi Thailand di final. Dan Dix juga percaya ke rekan-rekannya untuk menghadapi pertandingan penentuan gelar FIFA ASEAN 2026. Anyway.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Korea Selatan, Killing Time merilis trailer utama yang menampilkan dua aktor utama Ryu Hye Young dan Nam Yoon Soo, teman berdua, di mana trailer menggambarkan situasi berbahaya di rumah sakit terbengkalai tempat kru lagi membuat konten untuk platform digital dan ancaman teror misterius itu semakin meningkatkan atau meningkat dalam trailer, terus juga menciptakan suasana ketegangan yang intens bagi penonton. Well, teman berdua, konsep batas waktu 60 menit ini jadi salah satu bagian yang membuat trailer terasa semakin menegangkan. Para kru juga harus mencari cara bertahan sebelum waktu habis dan ancaman semakin dekat. FYI, teman berdua, film Killing Time ini disutradarai sama Jang Jun-yop dan mengusung genre trailer dengan unsur horror. Filmnya juga jadwalkan tayang di bioskop di tanggal 21 Oktober 2026.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, lucu. Cewek, banget. Cewek, wah seksi banget. Cewek, cantik sendirian nih. Bareng dong.
2: Pernah gak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.

guys, the si tahun 42 Calvin Harris Wuthering Heights ini di album Motion, dan tahun 42 ada film Ghost in the Cell yang dapetin 100% Tomatometer berdasarkan ulasan 22 kritikus di situs Rotten Tomatoes. Dan film garapan Joko Anwar ini sudah mulai tayang di bioskop Amerika Serikat di tanggal 2 Oktober 2026. Di sisi lain juga ada Eve tahun 42 yang merilis mini album baru bernama Lux Can Kill yang bakal diluncurkan di 26 Oktober 2026. Album ini menampilkan 6 lagu dengan konsep baru yang dinamis bertajuk Girl Hero tahun 42. Konsep Girl Hero ini juga merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya seperti Cupid dan juga Magical Girl, sambil tetap mempertahankan narasi kepercayaan diri sebagai identitas grup. So, tahun 2 ini info terakhir dari sini. Nanti kamu bakal temenin sama kru Prado FM lainnya di jam 3 sore. Bye-bye.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan

0: masa muda itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan sangat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu gak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu gak alasan dia kenapa selama 2 tahun gak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja.
1: Dia takut sama balon.
2: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
1: Apa itu globofobia?
2: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tiba saatnya info Pro 2 barengan Ibrahim Rian malam atau sore ini.

dan Fitri Yani Sabatini menyambut melalui Perak cabang olahraga padel Asian Games. Yani Merah Putih harus puas berada di podium kedua setelah ngalahin atau mengakui keunggulan wakil tuan rumah Jepang Saki Sukamoto Kai Takumoto. Yang melampaui target perolehan medali emas di Asian Games Aichi Nagoya, kontingen Merah Putih menutup perjuangan dengan 5 emas dan total 39 medali. Save the Mission, tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung perjuangan kontingen. Menurut dia, hasil ini tidak lepas dari perjuangan atlet dan kerja bersama seluruh unsur tim. Special Olympics Nasional 2 tahun 2026 akan langsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ajang olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas intelektual ini akan diikuti ribuan atlet dari 25 provinsi di Indonesia. Sampai dengan saat ini jumlah atlet teratur mencapai 1.128 atlet tuna grahita. Sekian info produk yang diproduksi pemerintah RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng Andi Ibrahim Rian di hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026. Awal bulan dan juga awal pekan tomorrow 2. Gimana? So far so good. I hope see all good tomorrow 2 ya. Lebih good lagi tomorrow 2 untuk bisa tetap stay tune terus di Pro 2 FM sampai jam 7 malam karena Ibrahim Rian sudah siap nemenin sore hingga sore banget kamu ya. Satu lagu dari Pamungkas dengan Putus. Ini single yang dirilis pada 2024 silam. Kita dengarkan bersama yuk, Sikat. Yang

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

penguasa WWW atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Serius deh sama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di hari Senin, semoga semuanya urusannya dilancarkan dan juga dimudahkan ya. Berhubung juga kalau dilihat di beberapa SPBU yang antrinya itu cukup panjang nih coy. Wah wah wah, kita mau semangatin kamu deh, apalagi yang lagi pada ngantri buat ngisi bensin atau ngisi Pertalite. Biasanya Pertalite itu yang apa macetnya nggak main-main coy. Kemarin saya ngantrinya dari pukul 5 sore kalau nggak salah, ya 5 sore kurang lah, itu beres ngantrinya ya jam 6 lebih, mau setengah 7. Ya lumayan. Antrinya memang mengular guys. Jadi buat yang lagi pada ngantri Pertalite nih, baik mobil maupun motor ya, kita kasih semangat buat kamu. Semoganya semoga semuanya berjalan lancar, dan ketika udah sampai di pom pengisian nggak ada drama-drama habis minyaknya ya. Lo bayangin udah ngantri berjam-jam, pas giliran kamu malah habis. Jangan ya dek ya.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Sama-sama tahu dari Hi-Fi. Kita emang sama-sama tahu kalau sekarang itu lagi musim panas atau musim kemarau berkepanjangan nomor 2 ya. Tapi mungkin tidak semua tahu kalau belakangan ini sudah mulai kelihatan ada apa ya? Ada titik-titik, bukan. Maksudnya udah mulai kelihatan mendung gitu loh cuacanya. Kan biasanya suka panas, bahkan panas banget nomor 2 ya. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan itu agak mendung-mendungnya. Wah, semoga ini pertanda baiklah nomor 2 ya. Apakah akan sesuai dengan prediksi BMKG kalau yang mana musim penghujan itu diperkirakan Oktober sampai November dan seterusnya. Ada yang bilang November sih. Kalau yang Rian pernah baca juga menurut BMKG Oktober udah masuk tuh musim penghujan. Ya mau apapun itu, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga keselamatan selalu nomor 2 ya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya?
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Hari ini banget nih guys, final ASEAN atau FIFA ASEAN Cup 2026. Wih, timnas day lagi nih kita. Di mana Indonesia akan menghadapi Thailand sebagai lawan terakhirnya di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini juga bukan pertama kalinya Garuda bertemu Thailand di partai final Toro 2. Dari 4 pertemuan sebelumnya Indonesia selalu gagal ya keluar sebagai juara, dan kali ini Garuda punya kesempatan buat ngebalikin catatan tersebut di hadapan pendukung sendiri. Catat ya, malam nanti jam 9 malam waktu Indonesia Tengah atau waktu Gorontalo lah Toro 2. Yuk kita prediksi berapa skor akhir Indonesia versus Thailand. Pian mah optimis aja, bisa menang itu Indonesia 2-0.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Balik lagi Mas, ini Bro 2 FM Gorontalo. Setelah kemarin Rian sampai hampir bukan kecolongan sih, cuman karena memang nggak tahu sama film itu. Nah, ternyata pas tahu filmnya adalah film yang diulang, diputar lagi. Nah, kita memutuskan untuk mending kalaupun beli tiketnya film lain gitu, Thor 2. Avengers Endgame Encore. Nah, ternyata film yang mungkin menurut kita tuh wah, film yang sudah selesai. Ngapain sih ditonton lagi dan lagi? Ternyata bagi fans Marvel dan juga bagi sebagian besar orang gitu ya, itu gak mengaruh Thor 2. Soalnya Avengers Endgame Encore kembali rebut tahta perfilman dunia setelah mengumpulkan 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 52 triliun rupiah. Gokil. Angka itu tuh sedikit di atas Avatar ya, yang meraih 2,923 miliar dolar Amerika Serikat setelah 5 kali tayang ulang. Disney dan Marvel itu nayangin ulang Endgame di bioskop menggunakan judul Avengers Endgame Encore buat ngebangun antusiasme jelang Avengers Doomsday Desember mendatang, Thor 2. Penayangan ulang ini juga masih berjalan dan sejauh ini sudah menghasilkan lebih dari 126 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 2,2 triliun rupiah. Sebelumnya Avatar memegang rekor film terlari selama satu dekade sampai Endgame menyalipnya di tahun 2019 silam, Thor 2. Kemudian Avatar merebutnya lagi pada 2021 lewat penayangan ulang. Gimana menurut teman Thor 2, setuju gak Endgame balik lagi jadi film nomor satu sepanjang masa? Kita akan menunggu ya, semoga insya Allah umur panjang Desember nanti, yaitu Avengers Doomsday. Wah. Tentunya bagi fans Marvel ini udah gak sabar gitu melihat kelanjutan cerita dari Avengers Thor 2 ya. Yo mas, kalau begitu cerita di Pro 2 FM juga akan terus berlanjut, akan selalu kita ukir bersama kamu semuanya Thor 2. So pantengin terus dan happy listening Pro 2 FM Gorontalo.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pradua Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan

0: sedikit gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
1: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gila sekali, perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Teman Bro 2, balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo. Selamat sore untuk teman Bro 2. Mengingat sore-sore begini biasanya volume kendaraan itu bertambah atau banyak ya. Jadi popoto buat semua teman Bro 2. Semoga sampai di tujuan dengan selamat ya guys ya. Dan kita juga harus ngucapin selamat untuk seluruh atlet kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya. Karena turnamennya atau gelarannya sudah selesai, maka Indonesia mengakhiri turnamen tersebut di peringkat ke-16 klasemen akhir dengan raihan 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu nomor 2. Torehan ini juga sekaligus melampaui target awal Indonesia itu 4 medali emas. Jadi alhamdulillah bisa mencapai target bahkan melebihi ya. 5 emas Indonesia ini dipersembahkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Selain raihan medali tersebut, sejumlah atlet Indonesia juga mencatatkan rekor yang mempertegas daya saing merah putih di level Asia hingga dunia. Selamat. Terima kasih buat semuanya yang sudah berjuang, baik yang mendapatkan medali maupun tidak. Setidaknya diriku pernah berjuang. Comeback stronger lah. Semoga Indonesia kedepannya bisa balik dengan torehan dan juga prestasi yang jauh lebih baik lagi.

0: mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Tomal Bro 2 pas banget nih sore-sore di jalan pulang ke rumah mungkin. Nah, kita punya informasi yang sekiranya bermanfaat buat kamu yang lagi mungkin mencari sebuah apa benefit atau mungkin apa namanya engagement bagi usaha kamu atau acara kamu. Nah, LPRRI Gorontalo menawarkan layanan promosi dan kerjasama. Jadi kami siap menjadi mitra strategis Loro 2 dalam menyampaikan pesan secara profesional, didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya. Kami membuka ruang kolaborasi buat membantu Temor 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkau informasi Temor 2 bersama RRI Gorontalo. Selengkapnya informasinya bisa kamu tanya-tanya ke kontak Tarsan Citra 0853-944-81985. Ya siapa tahu kamu mitra kita berikutnya.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong.
0: Udah, akur.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. That was Yuni Sara dengan tanda-tanda. Sudah mengantar kita di jam 5 sore lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya di jam 5 sore ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan sharing-sharing bareng nih guys, terkait topik yang nantinya akan kita sepil atau akan kita bagi ke Tomoro 2 dan kita obrolin bersama guys ya. Jadi jangan mana-mana, sambil menunggu juga kick off antara Thailand melawan Indonesia, itu final FIFA Asian Cup 2026. Yaudah mending kita seru-seruan aja dulu di sini sambil menikmati sore hari yang juga alhamdulillah cukup cerah nih guys. Jadi selamat sore buat semuanya ya. Berhubung juga beberapa SPBU sebagian besar gitu ya, itu mengalami antrian yang panjang. Jadi buat yang lagi ngantri, kita ucapin semangat. Dan juga semoga cepat antriannya dan cepat diisi tuh kendaraannya, baik mobil maupun motor nomor 2 ya. Oke, santainya sambil akan kita spill topik berikutnya setelah pariwara berikut ini. Jadi tetap di Pro 2 FM Gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Taman Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Nah guys, sore ini kita akan ngobrolin seputar makanan. Wah, enak kali ya ngobrolin makanan sore-sore. Nah, kita tambah juga sama riset terbaru nih dari Jakpat terhadap 295 responden Gen Z. Sebanyak 75% mengaku itu ngalokasiin penghasilannya buat beli makanan. 75% loh guys. Angka ini tuh bahkan lebih tinggi dibanding alokasi buat tabungan atau investasi yang berada di angka 63%. Selain makanan, pengeluaran Gen Z juga banyak dialokasiin buat perawatan diri atau orang tua sebesar 62% dan hiburan sebesar 56%. Jadi kalau akhir bulan rekening mulai tipis, ya mungkin kamu harus ingat-ingat udah makan apa aja tuh tomorrow 2. Nah, sambil ingat-ingat, biasanya kita suka mengabadikan makanan tuh lewat foto di gadget atau di handphone kita, enggak sih? Nah, untuk itu, karena sebagian Gen Z itu mengaku mengalokasikan penghasilannya buat membeli makanan, coba pap kalian foto makanan kesukaan kamu atau foto makanan yang baru saja kamu foto misalnya, atau foto terakhir makanan lo di HP lo tomorrow 2, bisa kamu kirim foto tersebut di Instagram kita atau di WhatsApp kita ya. Terus kasih keterangan itu makanan apa, kemudian apa namanya, kapan dan kenapa suka makanan itu. Atau ya kalau mau kirim foto boleh, mau tulis alasannya juga ya sangat boleh tomorrow 2. Jadi gitu aja ya. Coba di cek lagi, dibongkar-bongkar lagi galeri fotonya. Ada gak sih foto makanan terakhir atau foto makanan yang kamu suka? Biasanya kan kalau makanan yang kita suka, di foto dulu. Wess. Jadi boleh ya, ditaruh di Instagram, di story, pakai caption-captionan. Nah, sekarang kamu bisa kirim di WhatsApp-nya atau di Instagram-nya Pro2FM. Ntar kita bacain. Kalau bisa ditulis keterangannya, itu makanan apa, atau kenapa kamu suka makanan itu. Ya boleh tomorrow 2 ya. Sekali lagi coba dicek lagi galeri handphonenya apakah ada foto makanan, langsung aja dikirim di WhatsApp kita 0811 4300 0002, atau bisa langsung aja kirim di DM Instagram kita @pro2_gorontalo, dan jangan lupa di follow.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

kasih nih sore ceria trending topic Pro 2 FM. Kita masih menunggu tuh Pro 2 yang mau kirimin foto makanan yang mungkin tersimpan di galeri HP kamu tuh Pro 2. Baik itu makanan favorit kamu atau makanan terakhir yang kamu taken di kamera handphonemu tuh Pro 2. Boleh banget ya, langsung aja kasih tahu ke Rian atau kirim ke Rian di WhatsApp 0811430022, juga lewat Instagram @pro2_gorontalo. Dan jangan lewatkan teman Pro 2 Timnas Day malam hari ini, final FIFA Asian Cup 2026 yang mempertemukan antara Indonesia versus Thailand teman Pro 2 di SUGBK atau Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu Gorontalo dan sekitarnya itu pada pukul 21.00 alias jam 9 malam ya. Dan informasi juga yang tidak kalah penting nomor 2 untuk azan maghrib hari ini itu pada pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah alias jam 5:43 ya. Jadi bagi muslimin dan juga muslimah mungkin sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.
1: Iya, bentar. Siapa sih? Ngetok-ngetok pintu gak salam.
2: Lama banget sih, Kak. Capeknya, pulang sekolah.
1: Kalau pulang itu salam, woy. Jangan ngetok pintu doang.
2: Iya.
3: Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
1: Rian, besok handle event di Jalan Jakarta ya.
4: Wait a minute.
1: Padahal besok itu libur, masa harus kerja?
2: Udah, jalani aja. Hadapi dengan senyuman dan sabar. Insya Allah berkah, Yan.
3: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak su tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, enggak usah mikir atuh yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga enggak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: Stay tuned on Prodware Web.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

102 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian. Terima kasih ya buat kamu yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM. Di sela-sela break tadi, Rian coba scroll threads nomor 2 dan menemukan sebuah threads dari Dr. Yohana Onimerinda, yang mana dia tuh menyoroti bahaya kurang tidur yang menurutnya kerap diremehin dibanding jaga pola makan dan olahraga nomor 2. Jadi dalam uji klinis yang dia bagikan, pembatasan tidur itu terbukti bisa ningkatin rasa lapar, keinginan makan, asupan energi, bahkan ukuran porsi makan seorang secara gak sadar ngejelasin kenapa banyak pasien yang udah diet ketat tapi berat badannya tetap susah turun. Nah, jadi untuk pekerja shift yang waktu tidurnya sering bertabrakan dengan ritme sirkadian tubuh, sama nih kayak saya nomor 2 ya. Kadang malam, kadang pagi, kadang di atas, kadang di bawah. Bukan. Maksudnya waktunya. Nah, jadi Dr. Yohana itu membagiin sejumlah strategi realistis, mulai dari prioritasin tidur setelah shift malam, mengejar total waktu tidur minimal 7 jam, menggunakan kafein secukupnya, dan menciptakan suasana kamar seperti malam hari saat tidur siang. Sehingga manfaatin power nap 10 sampai 30 menit sebagai pelengkap, bukan pengganti tidur utama. Gitu guys. Jadi kalau kamu yang pengen membaca lebih lengkap threads dari Dr. Yohana, kamu bisa langsung aja kunjungi Instagramnya Dr. Yohana di dr.yohanaonimerinda double R pakai Yenda atau YNDA nomor 2 ya. Semoga bermanfaat, apalagi buat kamu yang mungkin lagi mencari motivasi biar bisa tidur yang cukup dan teratur, apalagi buat kamu yang diet ya. Karena kalau menurut Dokter Yohana tadi, kalau ketika kita suka begadang atau jarang tidur, nah itu mempengaruhi juga dari makan kita atau diet kita. Jadi kurang tidur bisa lebih berbahaya dari jaga makan, katanya nomor 2. Nah yang jelas sekarang kita masih menunggu buat kamu yang mau kirimin foto makanan favorit yang ada tersimpan di galeri kamu. Sekarang juga kita tunggu di WhatsApp 0811 43 000 2, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: 9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Turun perdua, ada gak diantara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun perdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 50 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. Dan waktu Rian juga sudah beres ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan Rian pamit. Kita juga akan sekaligus mengikuti azan Isya bagi wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sadaqatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhu al-Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsynya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsynya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Waktunya info Prodo.

Di informasi yang pertama, teman-teman kedua, ada dari dokumenter Lisa Blackpink berjudul Always La Lisa yang akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026. Film tersebut akan diputar di bioskop dan juga IMAX dari berbagai negara. Melansir dari laman Variety, Always La Lisa akan mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia akting dan membangun merek pribadinya. Sementara itu, film tersebut disutradarai oleh Soo Kim dan mendokumentasikan perjalanan penting Lisa setelah keluar dari aktivitas grup. Kemudian penayangan perdananya dijadwalkan akan berlangsung di Festival Film Toronto 2026. Selanjutnya, dokumenter ini didistribusikan secara langsung di bioskop oleh Trafalgar Releasing untuk penonton internasional. Setelahnya, Always La Lisa akan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium akhir 2026. Di informasi yang kedua, teman-teman kedua, NCT 127 menggelar konser The Fifth Tour Neo City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena 1-3 Oktober 2026. Dianra Global sebagai promotor membagikan sejumlah panduan bagi penonton supaya pengalaman menonton konser tetap nyaman, tertib, dan juga aman. Sebelum datang, penonton diminta menukarkan gelang konser dan memakainya selama berada di area pertunjukan. Penonton juga disarankan untuk mengenakan pakaian yang nyaman serta datang lebih awal agar tidak terburu-buru saat memasuki lokasi. Mengingat kondisi cuaca bisa berubah, penonton diminta menyiapkan perlengkapan dan sesuai sebelum berangkat ke venue. Penonton juga disarankan untuk makan terlebih dahulu, cukup minum, dan juga mengikuti arahan staff selama konser berlangsung. Dan di informasi yang ketiga, teman kedua, Lewis Hamilton masuk dalam investigasi FIA setelah insiden menghambat laju Gabriel Bortoleto pada FP2 GP Bahrain di sirkuit Sepang Jumat 2 Oktober. Ferrari juga dikenai denda 10.000 euro karena kru pitwall gagal memberikan informasi lalu lintas yang memadai. Insiden terjadi mendekati tikungan 9 ketika Hamilton melaju lambat sementara Bortoleto mendekat dari belakang dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Saat itu Hamilton melaju 80 sampai dengan 85 km per jam sedangkan Bortoleto 240 km per jam dengan selisih kecepatan sekitar 155 sampai dengan 160 km per jam. Hamilton bergerak dari tengah lintasan menuju racing line sehingga Bortoleto harus mengerem dan menghindar. Bortoleto kemudian meluapkan kekesalannya melalui radio saat menghadapi situasi tersebut. Sekian info berdua.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro FM Gorontalo dimanapun kalian berada. Sudah bersama dengan Dodi Paneoni, teman Pro 2 di malam hari ini bertugas hadir di ruang dengan kalian selama 5 jam ke depan sampai ditutup siaran nanti jam 12 malam ya. Dan udah ada beberapa informasi menarik yang aku suguin buat kalian nih, teman Pro 2. Salah satunya nih, teman Pro 2, adalah polisi yang mendalami laporan pria yang ngaku bertemu dengan Allah dan juga dicium Nabi. Mungkin kalian sempat lihat videonya nih, teman Pro 2, belakangan viral di media sosial ya. Gila sih sebenarnya. Menurut Polres Jember yang akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Jember ya, untuk mendalami laporan dugaan penistaan agama yang dilaporkan warga nih, teman Pro 2. Aku juga sempat lihat videonya ini nih sih. Dan ya, lumayan komentar netizen tuh sakit. Ya, banyak yang skeptis dan juga komentar-komentar miring negatif nih. Yang menurut aku ya wajar juga sih kalau misalnya kita tuh orang-orang Indonesia tuh capek kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang kayak gini. Nah, koordinasi tersebut dilakukan penyidik untuk memahami konteks pernyataan dalam konten media sosial yang menjadi persoalan dalam laporan nih, teman-teman kedua. Kanit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter, Satreskrim Polres Jember Ibda Hari Sasono mengatakan koordinasi dengan MUI diperlukan karena perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penistaan agama nih, teman-teman kedua. Menurut dia, laporan terhadap seorang yang disebut Kiai berinisial AA asal Jember tersebut telah ditindaklanjuti. Penyidik masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk juga saksi pelapor nih, teman-teman kedua. Dan Polres Jember juga berkoordinasi dengan Polsek Sumber Baru untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun aksi main hakim sendiri. Karena memang sebenarnya yang kayak gini tuh bahaya banget ya, teman-teman kedua. Kita tuh bisa dibilang kayak apa ya, aku sendiri pribadi merasa kayak banyak di antara kita tuh yang masih sedang apa ya, mabuk dengan agama. Ya, kita pernah lihat kan beberapa waktu kemarin juga sempat terjadi sebuah kejadian viral nih, ada seorang pemuda yang membongkar atau membubarkan ibadah dari agama lain ya, yang minoritas. Yang dalam pembubaran tersebut nih, teman-teman kedua, sempat ada apa ya, tensi yang tegang terjadi di sana nih, teman-teman kedua, sampai bahkan ada ancaman yang ya, polisi sudah memproses dan juga pelaku sudah meminta maaf. Tapi memang hal-hal yang seperti ini tuh sayangnya masih sering terjadi di antara kita nih, teman-teman kedua. Dan kalau misalnya yang terjadi sama kiai tersebut ini nih, saat ini yang sedang viral ya, teman-teman kedua, ya menurut aku wajar aja kalau misalnya polisi untuk memproses. Dan kalau misalnya memang ada yang melaporkan juga ya, polisi otomatis juga harus memproses nih, teman-teman kedua, karena hal-hal yang tidak diinginkan takutnya terjadi nih, teman-teman kedua. Laporan dugaan penistaan agama tersebut sebelumnya disampaikan kelompok yang tergabung dalam Dekeng Nasional Tobat ke Polres Jember pada tanggal 21 September 2026. Dan laporan itu berkaitan dengan sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut tuh AA disebut mengaku pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sadar. Ini gimana bisa sih? Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan keresahan di kalangan sejumlah warga dan juga kelompok masyarakat. Nah, ini dia nih yang ditakutkan. Dan sebelum laporan polisi dibuat, MUI Kecamatan Sumber Baru juga bersama masyarakat telah berupaya meminta klarifikasi kepada si AA di Polsek Sumber Baru. Nah, dari pertemuan tersebut muncullah sejumlah poin termasuk saran agar AA meminta maaf dan menghapus konten media sosial yang menyampaikan pengakuan telah pokoknya sesuai apa yang dia bilang di video itulah. Ketua MUI Polsek Sumber Baru M. Taufik Syam dalam laporan tertulisnya menyebut pihaknya telah meminta AA untuk menghapus konten tersebut ya. Dan saat ini Polres Jember masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap perkara tersebut secara utuh nih, teman-teman kedua. Kalau aku sarannya kayaknya psikologi sama otaknya si AA ini nih yang perlu diperiksa nih, teman-teman kedua. Setuju enggak?

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

Balik lagi di Pro FM Gorontalo nih, turnover 2. Ada 1501 manajer Kopdes Merah Putih yang pada resign ya belakangan ini nih, turnover 2. Dan sayangnya negara mengalami kerugian dari sini itu sebesar 67,5 miliar. Jadi ada sebanyak sejumlah tadi ya yang aku sebutin, 1501 manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih ya, atau KDKMP yang dilaporkan resign alias mengundurkan diri dari penugasan. Kondisi tersebut terjadi di tengah proses penempatan puluhan ribu manajer yang akan mengelola operasionalisasi Kopdes Merah Putih di berbagai daerah ya. Ini ada dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Wow Angelo de Sousa Mota, yang mengatakan sebanyak 27.099 manajer Kopdes Merah Putih telah menandatangani offering letter sebagai tanda sah menerima penugasan ya. Mereka itu berasal dari berbagai daerah dan juga desa di pelosok Indonesia. Tapi, tidak seluruh offering letter tersebut berujung pada penerimaan penugasan karena sebanyak 969 orang tercatat menolak offering letter, sedangkan 532 lainnya kedaluarsa nih, turnover 2 ya. Kalau di total, artinya ada sebanyak 1501 manajer yang tidak melanjutkan proses penugasan. Nah, dari puluhan ribu manajer yang mendapatkan penugasan tersebut nih, turnover 2, sebagian itu datang ke kantor PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendiskusikan penempatan mereka. Dan juga pada dibilang tempat mereka tuh pada jauh. Jadi gambarannya kayak di mana nganape rumah, nganape penempatan di mana. Jadi lumayan jauh ya turnover 2. Meski demikian, Wow ini menilai keberhasilan Kopdes Merah Putih nantinya tidak akan bergantung pada penempatan manajer, tetapi juga kerjasama dengan perangkat desa dan juga masyarakat setempat nih, turnover 2. Nggak dapat sanksi sih mereka juga yang sebenarnya resign ini. Karena dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas ini mengatakan, manajer yang memilih mengundurkan diri tidak akan mendapatkan sanksi. Sedikit satu dua lah mengundurkan diri, enggak sanksi. Kata Zulhas di Kemenko Pangan Jakarta Selasa 29 September kemarin ya. Dia juga meminta manajer yang mendapatkan lokasi penempatan jauh dari domisili menerima penempatan tersebut terlebih dahulu. Menurut dia, penempatan awal tersebut berkaitan dengan status kepegawaian para manajer. Karena yang paling penting sekarang dari manajer-manajer itu ditempatkan, diterima dulu agar statusnya tetap sebagai pegawai PKWT atau pekerja kontrak waktu tertentu, kata Zulhas nih, turnover 2. Kalau kalian sendiri, misalnya nih ya, turnover 2, karena tinggal di kota, ditugaskan misalnya di Pinogu, di dalam. Karena memang seringkali lokasi KDMP-nya ini kan suka masuk ke pelosok-pelosok ya. Kamu bakal ngambil atau enggak nih? Karena kita tahu sendiri, misalnya kalau ditempatkan di tempat yang lumayan jauh dari peradaban lah, bisa dibilang seperti itu. Misalnya ada dekat dari rumah-rumah atau dari mana gitu. Karena memang umumnya yang terjadi seperti itu. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa atau apa urgensinya dibangun di situ nih, turnover 2, di tempat yang lumayan susah untuk dijangkau nih, turnover 2. Nah, kalau misalnya jadinya ke kamu nih, turnover 2, apakah kamu bakal terima atau enggak sama sekali?

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ini ayam benar kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Pemain baru tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Got4Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Got4Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Surf Mesa and Madison Beer ini terang berdua with Carried Away. Lagu yang nemenin kita di pukul 19 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah ini terang berdua. Ada beberapa waktu lalu nih terang berdua sangat disayangkan terjadi. Seorang siswa SD ya terang berdua. Jadi dia tuh tepatnya kelas 2 SD yang meninggal, tewas nih terang berdua. Terjadi karena dibully oleh kakak-kakak kelasnya. Jadi kejadian ini tuh terjadi di SDN 1 Kebon Dalem. Inisialnya tuh MHA 7 tahun yang diduga akibat aksi perundungan. Nah, 4 saksi diantaranya merupakan siswa sekolah tersebut ya teman-teman berdua. Ini Kasat Reskrim Polres Pemalang AKPM Faisal Wildan Umar rela mengungkapkan pihaknya telah memeriksa 8 saksi dalam kasus kematian siswa tersebut nih teman-teman berdua. Dia tuh menambahkan pada Senin hari ini pihaknya juga tengah memeriksa 2 saksi anak lainnya. Terus Faisal juga ngungkapin dari pihak SDN 1 Kebon Dalem, 2 orang yang diperiksa adalah guru dan juga kepala sekolah. Dan dikatakan juga timnya sudah melakukan olah TKP ya, tapi Faisal belum dapat mengungkap apakah terdapat barang bukti yang diamankan dari proses tersebut nih teman-teman berdua. Kasihan. Meningkatnya kekerasan terhadap anak ya, sayang sekali ini masih sering terjadi juga di antara kita, di sekitar kita. Ada tim Bidokes Polda Jawa Tengah nih teman-teman berdua yang diketahui telah melakukan otopsi terhadap jenazah MHA. Kasihan, baru 7 tahun. Sempat beredar kabar di media sosial bahwa hasil otopsi menunjukkan terdapat bagian tubuh MHA yang rusak akibat penganiayaan. Tapi Faisal membantah kabar tersebut karena itu sebenarnya nggak benar ya. Jadi akan disampaikan juga pada waktu rilis hasil otopsi sementara yang akan diberikan sama Bidokes. Tapi untuk saat ini hasil resminya masih menunggu. Jadi MHA nih teman-teman berdua tepatnya meninggal pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 lalu. Sebelumnya dia tuh sempat menjalani perawatan selama 9 hari di RSUD Dr. M. Asari Pemalang dimulai sejak tanggal 17 September 2026. Dan MHA sudah sempat pulang ya, tapi 3 hari kemudian saat hendak dibawa kembali ke rumah sakit, MHA ini meninggal dunia. Selama menjalani perawatan, MHA terus mengeluh rasa sakit pada bagian perutnya. Dan kepada dokter yang menanganinya, MH mengaku mengalami perundungan. Dia tuh mengatakan dipukul dan ditendang di area perut sama kakak kelasnya nih teman-teman berdua. Kasihan ya. Jadi mungkin aku juga bingung bagaimana kalau misalnya mau menanggapi kasus atau permasalahan-permasalahan seperti ini nih teman-teman berdua. Tapi intinya mau gimana ya. Kita tuh aku yakin dan percaya ini adalah tanggung jawab besar sebagai orang tua. Aku belum jadi orang tua sejauh ini. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang sudah menjadi orang tua saat ini, anak kalian, please tolong untuk sebisa mungkin diperhatikan teman-teman berdua. Karena kalau misalnya hal-hal yang seperti itu terjadi, sangat disayangkan kalau sampai bisa mengakibatkan meninggalnya atau tewasnya seorang anak nih teman-teman berdua. Atau pokoknya intinya kehilangan nyawa dari permasalahan-permasalahan perundungan seperti ini nih teman-teman berdua. Karena kalau misalnya dilakukan sama anak di bawah umur juga, kita sendiri juga jadi bingung bagaimana mau menanggapi atau bersikap atau menentukan hukum apa yang pantas untuk diberikan kepada para tersangka nih teman-teman berdua. Karena masih anak-anak. Jadi ya intinya sebelum itu semua terjadi, tolong ya para orang tua di luar sana untuk bisa selalu memastikan kalau anak-anaknya tuh mendapatkan pendidikan yang baik dan juga benar. Bukan cuma dari sekolah tapi dari rumah sendiri nih teman-teman berdua. Karena sebenarnya yang membentuk anak itu seperti apa itu bukan hanya di sekolahnya, tapi orang tua yang di rumahnya juga dan juga lingkungan di rumahnya juga itu yang bisa membentuknya nih teman-teman berdua.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Oke, di turn kedua kita sudah selesai untuk informasi di pukul 19 malam hari ini. Bentar lagi mau beralih ke jam 8 untuk siaran berjaringan musik live chat ya. Sesaat lagi, untuk itu kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di sini di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: masih gempa. Emang harus ya?
1: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
0: Oh, banyak juga ya yang harus diingat.
1: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
0: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.

0: Oke, teman-teman berdua, sekarang waktunya bergabung dengan RRI Prodo Jakarta untuk siaran berjaringan musik live set yang disiarkan berjaringan melalui RRI Prodo Network seluruh Indonesia.
1: Hari ini teman-teman berdua ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selamat satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik bersama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace aja kali ya.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum dulu on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu kasih tau mama, lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
1: Iya.
0: Ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
2: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X, ya.
0: Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulau Tuh Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Ah, I see.
2: Kayak rap gitu.
0: Yeah.
2: Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu. Banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu. Kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya itu di... Boleh, kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Yeah, gitu. Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Ya, iya, lo cocoknya kemana gitu biar emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau gitu.
1: Kasih.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Baidi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hipdut deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini kayak.
0: Okay.
1: Ini gimana ya? Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak udah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, enggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu. Dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Belum sih, Bang. Sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya tuh kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah. Gitu
0: bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Chris apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh,
0: gak
1: apa-apa.
0: Kamu
1: aja.
0: Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon. Sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat di FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok, pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih, Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kavalin tuh.
0: Benar.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hipdut itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hipdut gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan?
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang nih kayaknya nih, gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kok.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya.
1: Yes.
0: Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah.
0: Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu.

0: Dan masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca gue nggak tahu ya, mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya, lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
0: up. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu, mengerjain project ini, jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip-hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Trey, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip-hop ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Kalau dari Loyot.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih ya, di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya apa sih? Giliran Grace Kaitly lagunya, lagunya masih lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan deh. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener. Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Gaplan deh pokoknya.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan. Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, iya. Yes. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut
1: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun gitu, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
1: gimana?
0: Tiba-tiba dia ngeblank. Kan, Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan
0: OPT-nya. Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yop.
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari Sika aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, abis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dipilih dan dibikin lagu.
1: Itu
0: awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya yang pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian nih di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
0: Asik. Udah paham ya?
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
2: Hey.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Benar.
0: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya? Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya, tetap ya sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Nice. Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan ya ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini. Silakan. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih-sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya benar. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya di semua platform ada, terus juga di MV-nya visualizer-nya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Island. Aku yang penasaran dunia.
0: Iya. Yeah. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
2: bukan Grace.
0: Dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita balik lagi ke Radio FM Gorontalo setelah ngikutin siaran berjaringan Musik Live Chat ya, teman kedua. Dan aku bakal spill topik pembahasan kita di malam hari ini untuk Good Night Story. Makanya dari itu kamu jangan kemana-mana dulu nih, teman kedua, karena sesaat lagi ya aku bakal spill topik pembahasannya. Dan tentunya kasih kesempatan untuk kalian request-request lagu nih, teman Pro 2, di malam hari ini seperti biasa di Good Night Story sampai di jam 11 malam nanti. Stay tune.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

9.4 Produe FM, teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ini teman kedua. Udah di Good Night Story ya, bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini, teman kedua. Pertanyaan untuk kalian, gampang aja nih teman kedua. Kalau misalnya bisa memilih tinggal di dalam satu dunia fiksi, baik itu mungkin dari sebuah cerita di film, atau di buku, atau di anime nih teman kedua, dunia mana yang bakal kamu pilih? Kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 atau lain telepon di 0812 19924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topik Pro 2 FM kali ini masih dengan tema kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys. Ya entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jermier. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Sekarang waktunya kita bacain dulu respon dari teman berdua yang sudah ikutan gabung di Good Night Story malam hari ini nih ya. Apa sih ini? Nah, ini ada dari Gloria yang katanya mau request lagunya sedikit lebih lama dari Pijak Kota. Dan katanya mau apa nih? Hidup di dunia apa nih? Gilby, Studio Gilby, ah? Nah, saya Studio Gilby itu banyak ya, ada beberapa. Kalau misalnya mau hidup di dunia fiksi Studio Gilby yang apa dulu? The Grave of Fireflies, gak enak. Gitu ya. Mungkin kayak di My Neighbor Totoro, ah itu bagus tuh ya. Oke deh. Kalau dari Gladys Wulur, Gladys apa nih namanya? Gladys Wulur. Jin request Vanessa Z Menjauh. Oke. Okay. Katanya mau request di Hogwarts, mau hidup di Hogwarts. Iya. Punya sihir ya. Cuman gak enaknya kalau misalnya ada dementor di sana. Oke deh, kalau gitu bentar aku coba puterin dulu Pijak Kota. Pijak Kota sedikit lebih lama sama Vanessa Z dengan Menjauh. Habis ini kita bakal lanjut lagi di part keduanya untuk Good Night Story ini teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

94 FM, teman terbaik kami, kami lagi, kamu ya, Be More from Steven Sanchez nih, teman berdua, lagu yang dirilis di tahun 2023. Selamat malam ya, untuk kalian semua, teman berdua yang, aduh ini perut, yang lagi dengerin Pre FM Gorontalo tentunya. Nah, teman berdua, apa ya, kalau misalnya ngomongin soal dunia fiksi ya, yang mungkin seringkali kita lihat di film, atau mungkin di buku cerita, Nintendo Verdua, atau novel, atau mungkin di anime Nintendo Verdua. Aku sebenarnya kalau jujur ditanya, pengen hidup di dunia mana? Pengen banget hidup di dunia Naruto. Aku gak mau, sebenarnya lebih suka One Piece ya, tapi kalau misalnya disuruh pilih hidup di dunia mana, dunia fiksi mana, aku tuh milih Naruto deh kayaknya ya. Bisa belajar ninjutsu itu tuh, jadi ninja tuh kayaknya keren banget ketimbang harus jadi bajak laut, karena aku orangnya takut laut ya. Nah sebenarnya teman-teman berdua, apa ya, dunia fiksi kerana deep talk, berarti kita lagi sekedar membahas monster sihir atau teknologi canggih. Jadi kayak melihat apa yang sedang dicari sama jiwa kita di dunia tersebut, yang memang mungkin saat ini sedang hilang atau kurang di dunia nyata ya. Kayak ketika seseorang tuh memilih dunia fiksi untuk ditinggali, ini tuh jadi kayak sebuah cerminan dari kerinduan terdalam atau ketakutan terbesar yang sedang mereka rasakan dalam hidup. Nah teman-teman berdua, kayak kita lihat ya, hidup di dunia, misalnya kayak di dunia Hogwarts nih, atau di dunia Harry Potter, atau di The Shire, Lord of the Ring, bukan hanya karena sihir atau pemandangannya, melainkan karena rasa kebersamaan dan erat di dalamnya nih teman-teman berdua ya. Sebenarnya ini juga jadi pelarian dari rutinitas dan juga kelelahan mental kita nih teman-teman berdua. Kayak kita tuh punya, pengen banget hidup di dunia yang sesuai dengan kemauan kita atau keinginan kita. Kita mau tuh dunia tuh yang idealnya di mata kita atau di hati kita tuh ya seperti ini. Ya, walaupun sebenarnya di dunia-dunia fiksi yang mungkin jadi pilihan kalian tuh tetap ada permasalahan atau ada konfliknya ya. Tapi kayak apa ya, permasalahan-permasalahan itu sepertinya kamu sudah mengetahui bagaimana cara atau celah untuk bisa menyelesaikannya nih teman-teman berdua. Nah, dunia fiksi memang seringkali disederhanakan arti kebahagiaan, namanya di dunia nyata kita tuh terjebak dalam standar sosial, cicilan utang, ekspektasi dari orang lain ya, yang seperti itu. Masih tetap dengan pertanyaan kita nih teman-teman berdua, kalau misalnya disuruh pilih untuk hidup di dunia fiksi nih teman-teman berdua, baik itu mungkin dari buku atau anime atau film nih teman-teman berdua, atau mungkin series nih favorit kalian, dunia mana yang bakal kamu pilih nih teman-teman berdua ya? Kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 15 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah gimana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya

Oke deh Produa masih, teman Produa maksudnya. Masih tetap aku tungguin ya di Produa FM Gorontalo malam hari ini. Langsung aja kasih jawaban kalian dan juga requestan favorit kamu nih teman Produa, lagu favorit kamu ya. Aku tungguin sampai nanti di pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
4: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010, BlackBerry dong.
4: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Tapi zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
4: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
4: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
2: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
4: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
4: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing

0: suatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu nggak, belum ada grup keluarga, tolong.
0: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Udah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Udah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya, iya. Kan biasanya
0: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang kita coba bacain respon kalian di part yang kedua. Untuk good night story di malam hari ini nih ya. Terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang masih tetap stay tune di malam hari ini. Kita coba lihat dulu nih ada siapa aja ya. Nah ini ada apa saja dunia buku sih kak. Oke, dari apa saja namanya ya. Terus ini ada dari Safira Rajanati, film dong. Sruni Nurul, Camp Rock dari Gabriel Marcelo. Oh yang ini Camp Rock. Bentar aku rada sedikit lupa sama Camp Rock ini ya. Tapi ini bukannya si ini ya, Camp Rock. Ah siapa dulu yang Latin itu, Demi Lovato, iya benar. Ah, sama Joe Jonas nih. Aku sebenarnya ini bukan aku nggak nonton ini sih. Cuman lihat sepintas-sepintas aja karena si Sagis yang nonton ini. Camp Rock ya. Aku tuh yang Hannah Montana sama Miley Cyrus. Itu pun sebenarnya nontonnya cuman gitu doang. Tapi ini adalah pilihannya si siapa tadi namanya, Gabriel Marcelo. Oke, please. Kila Ebor, anime. Iren kita buku. Asri Rena buku biar bisa tertulis rapi dan jadi kenangan. Asik. Reawar anime. Wih, banyak banget nih Gloria, sedikit lebih lama. Langsung request nih. Mana lagi? Yurni Sabil, film. Nah, kira. Ini aku mau puterin requestan lumayan beda dari Yurni Sabil. Tak bisa memiliki dari Samson. Mungkin aku tidaklah sempurna. Asik. Sama Sruni Nurul. Ini ada Gabriel Marcelo ya. Mau request lagunya Sienna Spiro, Great Expectation. Ya udah kalau gitu dua lagu ini nih sekaligus juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pre FM Gorontalo di tahun 2. Akhir kata dan dipamit undur diri sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: go anywhere.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: deh. Aduh, wis, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya. Dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Udara di frekuensi 90.4 FM, edisi siar Selasa 6 Oktober 2006. Ragam mata ajaran kami hadirkan ke ruang-ruang teman Pro 2 hingga malam nanti. Terima kasih salam nasional kami sekali juga tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah RRI Radio Republik Indonesia program

البلد وأنت حل بهذا البلد وَ

0: صدقه صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insyaallah ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: anywhere.
1: Tesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
2: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
1: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
2: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
1: Bener banget. Gimana kalau kita bikin

0: bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat fit IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

0: Baik Kamu. Prodo FM.
1: Yo yo yo, what's up teman Prodo? Info Prodo orang Andrian pagi hari ini. Timnas Indonesia kembali jadi pusat perhatian di closing ceremony. Kali ini bendera kemenangan Indonesia dibawa oleh Mediana Laviola Reinamah. Atlet tenis tim Indonesia, Mediana tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra yang mengangkat keindahan Prada Bali. Karya desainer kenamaan Indonesia Gia Panggabean yang berkolaborasi dengan Gia Fashion Studio Sarina Indonesia Mills dan tim Indonesia. Kontingen NPC Maldives bersiap berangkat menuju Asian Para Games Aceh Nagoya. Para atlet disabilitas Maladewa dilepas secara resmi lewat kegiatan di Youth Hub Lili Magu Male. Duta besar Jepang Ishigami Rumiko bersama Menteri Olahraga Maladewa Abdullah Raviu secara resmi melepas kontingen tersebut. Kabar terakhir dari Cristiano Ronaldo yang masih dapat kesempatan buat kembali memperkuat timnas Portugal setelah meninggalkan pusat latihan. Pelatih Portugal Jorge Jesus bilang pintu tim nasional tetap terbuka jika Ronaldo ingin kembali. Lansir dari Al Jazeera, Jorge Jesus menyampaikan hasil itu setelah Portugal ngalahin Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Sekian info Prodo yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, Put. Untung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Selasa 6 Oktober 2026. Sekali lagi selamat pagi. Mari kita mulai kehidupan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam 10 pagi ini, Bang Ibrahim Rian.

Suara dua. Senang sekali hari ini atau pagi hari ini suara dua ya. Ya karena apa lagi alasannya kalau bukan karena Indonesia menang coy. Wow, the absolute cinema. Malam tadi kita dibuat deg-degan selama kurang lebih berapa menit ya? Hampir 120 menit lebih. Yang awalnya Indonesia tuh udah unggul, kemudian disamakan, kemudian lanjut di extra time. Di bobol tuh kiper Audero adu sama Thailand dan kemudian disamakan lagi dudukannya oleh Elkan Bagot dan penentuan di adu penalti dan alhamdulillah Indonesia bisa menang guys. Dan ini pertama kalinya Rian bisa menyaksikan Indonesia tuh mendapatkan trofi mayor pertamanya. Wah luar biasa, lega banget teman-teman dua. Hampir-hampir aja ya. Semalam tuh pas dibobol di extra time tuh kayak, aduh, apakah Indonesia tuh emang ditakdirkan gak dapet trofi teman-teman dua ya. Tapi alhamdulillah semua berkat perjuangan dari Jai Isas, Kevin Dix dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah kita bisa menang teman-teman dua. Sekali lagi selamat buat penggawa timnas Indonesia ya. Siapapun itu, para pemain, ofisial, pelatih, sampai federasi, terima kasih sudah berjuang sampai dengan saat ini. Dan buat Thailand, respect abangku. Terima kasih sudah mempertontonkan pertandingan yang sangat-sangat menarik. Dan Thailand memang salah satu lawan yang tangguh, mengingat di ASEAN gitu turun 2 ya. Tapi Indonesia mampu membalikkan keadaan dan bisa menang sekali lagi. Forza Garuda Indonesia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke
2: okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya, Kak?
2: Bebas.
3: Mau malam, mau siang,
2: sore, pagi,
3: baru bangun, atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
2: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku baru tahu itu.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya
3: katanya
2: ada,
3: kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
3: Oh.
4: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh,
4: jadi kayak
2: buat-buat
4: itu aja kak kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
3: Iya. Ah nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Oh, yaudah, sekarang
3: kenapa
2: ya.
3: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: apa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Selamat pagi kita Pro 2. Ya mungkin pada begadang semalam ini suaranya. Wah, untung Riannya alhamdulillah kebangun Pro 2 ya. Tadinya sih mau ngechat atasan, mau bilang Pak Bu, mungkin boleh gitu telat ya. Ya karena Indonesia menang, kita sebagai supporter kan. Tapi ya alhamdulillah bisa terbangun dengan tepat waktu dan datang ke sini untuk menemani teman Pro 2 lagi. Ya udah, kita tinggalin dulu buat timnas Indonesia yang sudah memenangkan trofi pertamanya di FIFA Asian Cup 2026. Semoga ini bisa membuka keran gol trofi Indonesia di kompetisi-kompetisi lainnya tuh Pro 2 ya. Amin. Nah, kali ini kita ke Argentina dulu nih guys. Masih dari sepak bola. Kabar dari sang God, greatest of all time player, Lionel Messi, yang katanya akan hadir dalam versi animasi lewat serial anak terbaru berjudul Messi and the Giant Pro 2. Jadi ceritanya ini mengikuti Leo, bocah 12 tahun yang terlempar ke dunia alternatif bernama Ico yang dikuasai para raksasa. Di dunia ini, Leo harus melewatin berbagai pertandingan ala sepak bola gunain kekuatan orb buat ngalahin para raksasa dan menyatukan kembali wilayah-wilayah Ico yang terpecah Tomorrow 2. Serial animasi ini dijadwalkan tayang pernah di Disney Plus dan Disney Channel di musim panas 2027 mendatang dengan tokoh Leo disuarakan oleh aktor asal Argentina Milo Burgess Webb. Setelah pensiun dari timnas, Lionel Messi resmi punya serial animasi sendiri gitu. How do we

Kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan, tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

semangat. Ya Mas Brodo, kita mulai lagi untuk Marika Kamali Chart Indonesia Top 20 atau 20 tanggal lagu Indonesia dari posisi 20 berikut ini. Di posisi 20 ada Hit Gitaf dengan Berusaha.

Apa Aku dari Fajar Nur di posisi 18/2. Naik ke posisi 17, Rai Putra featuring Farel Hilal, God. Samuel Cipta Jaga Terasa di posisi 16, Indonesia Top 20. Batas Senja, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan di posisi 15. Sementara Roni Barulian dengan lagunya Februari di posisi 14. Turun 3 peringkat ke posisi 13, Ungu Utara Selatan. Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow dengan Terpesona di posisi 12. Masih di Indonesia Top 20 Recap, PC Kota sedikit lebih lama di posisi 11. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi di posisi 10. Sementara di posisi 9 naik 3 peringkat, Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpa. Sabrina Leonor, guys, dengan selesainya di posisi

Turun tiga peringkat ke posisi 6 Tulus Teh Hijau. Adrian Halif 2001 kali di posisi 5. Ada Vanessa Z dengan Menjauh di posisi 4. Di posisi ketiga untuk minggu kemarin, nomor 2 ada Kendris dengan Semesta. Runner-up kita nomor 2 Meidra, 100 Hidup Lagi. And our winner, Nona.

Corona Home. Yang menjadi jawara kita di Minggu kemarin edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Ikutin terus dan rayakan terus Indonesia Top 20 setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore hanya di Pro 2 FM Gorontalo.

hampir semua dibandingkan. Tak lagi dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

0: Informasi perakhiran cuaca di hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir. Berikut laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur, dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Satu-satu dari kita, Suroma membawa kita di jam 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Pokoknya hari ini tuh full sumringah ya. Karena semalam Indonesia baru saja memastikan gelar juaranya di FIFA Asian Cup. Jadi langsung sama Presiden FIFA atau Pro 2 ya, Gianni Infantino, dan juga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan luar biasanya lagi semangat dari punggawa timnas Garuda itu tidak kendor setelah dibalikan keadaan untuk sementara di saat itu. Tapi alhamdulillah punggawa timnas Indonesia bisa membalikkan keadaan dan mampu menang Toro 2. Wah, senang banget lah pastinya ya. Siapa sih warga Indonesia gak senang gitu hari ini? Semoga semuanya pada senang Toro 2 ya. Terlepas dari apapun yang lagi kamu alami, lagi kamu hadapi. Tapi karena Indonesia menang, mari kita senang sesaat dulu guys. Iya. Mungkin ada beberapa kantor yang memberikan kebijakan gitu ya untuk bisa terlambat karena semalam itu baru saja begadang, atau mungkin sekolah-sekolah nomor dua ya. Alright. Pertanyaannya di pagi hari ini yang mungkin bisa kamu jawab dan kita bisa berbagi gitu ya, cerita dan juga pengalaman nomor dua. Jadi selain kemenangan Indonesia malam tadi yang membuat kita sumringah atau senang Toro 2, selain itu, apalagi nih hal yang mungkin bikin kamu senang, bikin kamu sumringah belakangan ini, selain Indonesia menang ya. Mungkin ada gitu cerita atau pencapaian kamu yang baru saja kamu raih kayak Indonesia Toro 2. Nah, bisa share kalian ya. Sekali lagi, selain Indonesia yang bikin kamu sumringah atau kesenangan, apalagi tuh nomor 2. WhatsApp kita sekarang juga di 0811 430 0322, juga di Instagram @produ_gorontalo. Sampai jam 9 nanti kita akan tetap bersama nomor 2. So, tetap stay di Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: lagi rame, ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch the
0: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Ngomongin tentang junk food teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu gak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu gak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan gak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku, makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan, aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam sih.

0: Trik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah dibanjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

pagi, semangat buat kamu semuanya. Semoga pagi hari ini penuh dengan keberkahan dan juga keafiatan buat kamu semuanya nomor 2 ya. Dan waktunya kita untuk merecap lagi setelah tadi untuk top chart Indonesia, sekarang waktunya untuk top chart internasional dari posisi 20. Ada new entry kita nomor 2 di posisi ke-20, Carol G featuring Bruno Mars, Steel. Turun satu peringkat, Niall Horan, Little More Time di posisi 19. Naik ke posisi 18, Jane Aiko featuring Kendrick Lamar, So Good. You got me, I want you. Madonna nomor 2 dengan Dance Taria di posisi 17. Alesso featuring One Republic, In Your Eyes di posisi 16. Naik 2 peringkat di posisi 15, Cat's Eye, Hootie Fruity.

Morgan Wallen's Been By Now di Pos 13. Di Pos 12, Broadway, naik satu peringkat Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Olivia Rodrigo's The Beat Song di Pos 11. Masuk ke posisi 10 untuk Indonesia atau International Top 10, Troy Sivan, She's the Best. Ariana Grande, Had That I Met You Love Me di Pos 9, Pro 2. Sementara di posisi 8, naik 2 peringkat, Adela, Ain't In L.A. Alex Warren, Rescuer, di Pos 7. Di Pos 6, Pro 2, turun ke peringkat, Miles Smith, Hold Me In The Dark. Kita ke Ellie Goulding di Pos 5 dengan lagunya River. Good Reason from Gracie Abrams di Pos 4. Turun dua peringkat, Sienna Spiro ke Pos 3 dengan lagunya Great Expectation. Dan di posisi 2 alias runner up the strip, Man in the Arena. Dan juara kita di minggu kemarin, Alex Warren.